Totoka, totoka whakaotina serea. Sako te mena ngaone ni sa sibina tin kandua e na tin na miniti. Ia sa toso totolo sa rati ko na ngaona. Wakuriti ko na bivotai na vena numi na muni telefoni tale seiva walu nandrao seiva seiva seiva lima tolundua. Tona mata Ku vale mai bundol wetlands Brisbane. Boleh benda ke rova semada wangan sani ni. Rona wita dini nama ke retone piti nani naroko dina bila kemba do un boleh benda ke benda vale benda do siapa tiku mana bi bongi ni warung buka do apa titik mai apa titik ke itu nambungi benda ke ni kua do nanumi tiku enaser terabangko nanumi talitinga nasirangko nama tabu vale ni so ta kai ti kona rekin rekita ni bula ni unga unga wa na serengo ni na numitikina bikim ni talanga ni sanga isi amati ko mai ena live stream do ena pmn.co.nz nimbule binaka nimbule binaka talanga mana tei buru buru tapanga ni samati ko mikina na serengo me nomuni West Fiji, Diva Mokila, minumuni nambang binaka ni kuah.